0: so fear no. Obianyi na 40 years ida. Wo obenyi na tema tu salawat.
1: Do kan amen obenyi na agba.
2: Amen.
1: Yo sa say.
0: Obianyi re job of fear no mo da. Wo pensu, wo beti. Obianyi wa re wo fear.